Kwa choto, mwanange na siranya Ebya biba deba katonda Nyayoro na kuloru walero Gode masogo, yegwe katonda Sobola, waliranga toko kabirira Waliranga toko yetarero Mwana wakatonda itakatonda Waliechiro chalero Okocho sobola mubo

kubeko abango chuzikirise imane nyare singama ikona kona akaya sokoso amana akatonelamu e bible ya gambia inagama musa akubi Nagama Musa, akuwe kunyanja, arange nyanja, egwe mwamanyi gayo, arange waliwecho, echibade chokolomba,

abange ekirumbagane abange kuba akozesa omukono abange kyoza kirise emunenyene singoma aka yesu okuso omwana wakatondonamu ebayibuli egambye abange nti omwana w'omuntu abange yajja okusanyawo emirimu gy'omulabe sitaani abange mukozese azikirise ogw'omulimu gwa sitaani ogwokubaddeko abange ogw'obwavu ogw'okodesa mabega abange rumbagana abange zikirisa emunenyene singoma aka yesu okuso omwana wakatonda omulamu abange sikuwulira sikuwuliranga okuba esikuwuliranga oyisa esikuwuliranga ozikirisa mulinyene singama aga yesu kristo omwana wakatonda nomu atonda omuyinza w'ebintu byona atonda omwesigwa etuze maaso g'omukama kitange etuze omwesigwa taata etuze omwagalwa otuyambe mukama ekimala kimala etuyina wetuyise naye nga biganye etuyina mukama amazima tusabye amazima tumalidde amaanyi atonda omwesigwa ku bintu ebyawansi naye yogedde mukama atonda wange atonda omwesigwa yakobo mukama ng'agamba mutabani we ng'agamba abaana be nti gwe lawubeeni yegwe mubeeryebirye wange amaanyi gange omwana gwe nasokerako abange kankuulire ng'oyambala amaanyi ng'olumbagana ekyo ekibeeryebirye ekibadde kikusumbuwa abange kirumbagane lumbagana ekyo kibereebere ekibadde kisombowa abange obulamu bwo ekibadde kibereebere abange kya musaayi nga kya saddaaka abange eyo saddaaka ebadde tawanya obulamu bwo abange kirumbagane leka okozesa omukono gwo okizikirize abange yakobo agambye nti yegwe omubereebere wange amaanyi gange obuyinza bwange abange kirumbagane ekyo kibereebere amaanyi gaakyo abange kirumbagane amaanyi gaakyo abange bayibuli egambye yagamba inegamba ndi Samusoni abange weyatukere amaanyi ga Katonda negamukako omwoyo wa mukama inamukako.

etolombagana abange zekerisa echachino buyinsa abange kubigerebyo ekibade kiragira anga wolinya abange towambawo abange kibade no buyinsa inga kiragira abange mikono cho inga cho kwatako abange jejeva abange kibade china obuyinsa echigusa abange kiretentalo abange mublamu abange chirombagane abange chezekerise Chagaza kereza mwini nyari ya Yesu Nishante lebo sheke terere Ribo saka terere Sante lere Abangyo kwa ulo